0: Da am alokat tak sam kai jerapek am isha da ayanaiket da am kai tawan katak am kan kopahle da arma na chako ayanaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia na chetakan isha da ayanaso
1: 137
0: da paka koaigi na che ayanaso
1: 911
0: da sak awayaten na roxel aktak Nace ayaganot kesiawa masih. Awiaten da isera am naikape katak tiaran. Da maice anyegan nace isera ayaganake ga am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kowe tapuigi. Saishet da am onole. Woye komi